Asida nyumuni, asida, asida. Muncha wanda bojio. Nyangma kwa tembele, atana nyungoye.